0: costume que vá vir.
1: Me boca le ulu hamarotane lenta sa te matau se le hoi falu sa te virisi e tu tuliara de aku na imze chimandea zemze musareke sa te kumatelo te virisi tuko sa esa nesa te kereti hamono ulu malaki am zofto na nekito ndinda fa zhai pa maru sa kuhu na nekito aku avilimura si leta le ulu amzeke chimi boca sa te ansano matau se le virisi zeza ni matunga na I tarayo kumatelo ni virisi tuti vahoga wadagasikara ndinda fa atu yansimon tuliara musare.

0: Aku sulit. Bagaimana gerambe terdita geruyu?
1: Enggak lagi mana kita kenjayaan, wahi. Ayo, kemana kita kena? Alat tetakannya.